0: ibu di tangan ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
1: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Radio Songgolangit, pukul 7.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 7 lebih 9 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya. Volume kendaraan juga cukup tinggi, teman-teman. Bagi Anda yang saat ini masih di rumah, yang tengah prepare untuk berangkat beraktivitas, kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan ketika berkendara ya. Kalau hari ini Mitra Songgolangit di jalanan Ponorogo ramai sekali ya, karena hari ini adalah hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang dan juga memasuki tahun ajaran baru ya. Di beberapa titik di wilayah Ponorogo tadi, seperti di seputaran Sarpon ya, di Jalan Sultan Agung ya, Jalan Urip Sumoharjo, di beberapa jalan yang lain ya, ini ramai sekali ya, pemandangannya sangat menarik ya. Jadi hari ini adalah gerakan orang tua mengantar anak ke sekolah, seperti itu ya. Sebenarnya lebih spesifik lagi, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah ya, bukan hanya mengantar ke sekolah secara fisik, tapi juga mengantarkan putra-putrinya ke gerbang menuju masa depan yang lebih baik bagi putra-putri kita, seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang melakukan gerakan ini ya, Mitra Songgolangit, dengan mengantar putra-putri baik bagi putra-putri kita, seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang melakukan gerakan ini ya, Mitra Songgolangit, dengan

0: Sudah mulai aktivitas di rumah ya, dan juga di pasar-pasar. Selamat pagi, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ini kalau kemarin Mitra Sanggulan, kecelakaan maut terjadi di ruas tol Ngawi Kertosono ya, tepatnya di Desa Sukorjo, Kecamatan Saradan Madiun ya. Ini menjelang tengah malam ya, pada pukul 23:50, sebuah mobil berpenumpang Toyota Hiace ya, bernomor polisi AD7154LK, menabrak bagian belakang truk box muatan paket JNT ya, nomor polisi B9390UXX. Akibat peristiwa ini, seorang penumpang HS yang berprofesi sebagai guru dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 penumpang lain mengalami luka-luka. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono membenarkan insiden ini, yakni kecelakaan lalu lintas tabrak depan belakang ya. Jadi menurutnya kecelakaan tersebut diduga kuat terjadi karena pengemudi HS kurang berkonsentrasi saat memacu kendaraannya. Akibat hilang konsentrasi ini, mobil HS langsung menghantam bodi belakang truk kanan, sebelah kanan truk box ya, yang dikemudikan oleh Daniel Hotman Situmean, warga Jakarta Timur, yang saat itu tengah berjalan di jalur lambat. Benturan keras mengakibatkan satu orang penumpang HS bernama Haryanto, ya, warga Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah, meninggal dunia. Selain korban jiwa, 3 penumpang HS lainnya juga mengalami luka-luka cukup serius yang harus dilarikan ke rumah sakit Mitra Songgolangit. Sementara itu, kedua sopir kendaraan yang terlibat kecelakaan dinyatakan sehat dan tidak mengalami luka-luka yang berarti.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Songo Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Di pagi hari ini Mitra Songo Langit ya, seperti yang Yogi sampaikan tadi, kalau hari ini ya hari pertama masuk sekolah, di beberapa titik di wilayah Ponorogo pun terpantau begitu ramai lancar ya, volume kendaraan cukup tinggi. Buat teman-teman yang saat ini masih di rumah yang akan berangkat beraktivitas, kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Mengingat juga masih cukup banyak info-info mengenai kecelakaan, ini bisa menjadi perhatian kita juga ya, untuk berhati-hati, untuk berwaspada seperti itu ya. Dan informasi selanjutnya Mitra Songo Langit, ini Presiden Prabowo Subianto menetapkan barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDMP ya. Barang-barang tersebut seperti pupuk hingga LPG. Menurut Presiden Prabowo, selama ini penyaluran barang-barang subsidi tidak tepat sasaran ya. Ini terjadi karena ada oknum yang sengaja menyabotase penyaluran manfaat itu demi keuntungan pribadinya. Dia pun menegaskan bahwa KDMP akan menjadi pusat layanan yang terintegrasi dengan yang memiliki layanan apotek yang menjual obat-obat generik ya dan mudah terjangkau. Kemudian ada layanan cold storage untuk membantu petani dan nelayan menyimpan hasil panen dan juga laut. Dalam kesempatan itu juga, ia juga memastikan bahwa KDMP nantinya akan menjadi gerai simpan pinjam dengan bunga yang menarik. Bahkan KDMP juga menawarkan kredit murah termasuk kredit mikro dan super mikro seperti Mekar. Prabowo juga berjanji kredit Mekar ini yang semua memiliki bunga kredit kecil hingga 22% akan diturunkan menjadi 8%. Prabowo pun mengaku dirinya sebenarnya ingin bunga kredit Mekar bisa turun menjadi 5%.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan kalau tadi ada Mas JJ ya, ini selamat pagi yang request lagu Super Yacht yang Tak Bertuan. Terima kasih ya, ditunggu lagunya Mas JJ yang request lagu Super Yacht Tak Bertuan. Lalu juga ada Mas Rangga selamat pagi yang tadi mengabarkan di seputaran Jalan Suhat Mas ini Soekarno-Hatta terpantau seolah ramai lancar ya. Kaget sih suwi kak nelok cah sekolah tiba-tiba cah sekolah lewat robame katanya. Terima kasih sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Bagi mitra Songo Langit lain, monggo yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi apapun, kami tunggu di 0811 3555992.

0: Songkolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon baye e.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jeniran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, waduh, tadi apa anakku ko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nih Baskom?
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 8 lebih 5 menit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Jadi polemik penjualan paket seragam siswa baru di sejumlah sekolah dasar di Ngawi ini mendapatkan sorotan dari Wakil Bupati Ngawi, Mitra Songgolangit, ini Dwi Rianto Jatmiko. Di tengah temuan paket seragam bernilai lebih dari 1 juta, ia menegaskan sekolah tidak boleh memaksa orang tua membeli seragam yang disediakan oleh sekolah. Menurutnya, sekolah hanya diperbolehkan fasilitasi pengadaan seragam, bukan menjual atau mewajibkan orang tua membeli melalui sekolah tersebut. Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan terhadap praktik penjualan paket seragam di sejumlah SD di Ngawi menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Wakil

0: Bupati menegaskan, peran sekolah seharusnya sebatas membantu menyediakan akses pembelian seragam. Orang tua tetap memiliki hak membeli seragam di toko, pasar, maupun penyedia lain dengan harga yang lebih sesuai dengan kemampuan. Disinggung aturan yang melarang sekolah menjual seragam, ia menilai praktik yang berjalan di Ngawi masih sebatas memfasilitasi. Ia menambahkan sekolah dapat menyediakan atribut tertentu yang sulit ditemukan di pasaran, namun untuk seragam utama tidak boleh ada kewajiban membeli melalui sekolah.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: Grawarta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Mitra Songgolangit, ribuan pasang kaki kembali menapaki jejak para ulama penyebar Islam di Ponorogo. Sedikitnya 7.000 jemaah zikir Sewulan memadati kompleks makam Nyai Ageng Basariah ya, di Barat Masjid Al-Basariah di Desa Pulau Sari, Kecamatan Jambon, Minggu kemarin dalam rangka tradisi Pekan Muharram yang telah berlangsung turun-temurun lebih dari 2 dekade terakhir. Suasana khusus menyelimuti kompleks makam sejak pagi, lantunan zikir dan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Afif Nizam, yakni putra almarhum Kiai Haji Makruh Nawawi, menggema di antara ribuan jamaah yang datang dari berbagai daerah Ponorogo hingga wilayah sekitar. Tradisi ini bukan sekedar ziarah, tapi juga menjadi ikhtiar spiritual untuk memperbarui niat, memperkuat iman sekaligus menjaga tali persaudaraan. Kiai Haji Afif Nizam menjelaskan, ziarah tersebut merupakan warisan dakwah yang dirintis oleh almarhum Kiai Haji Makruh Nawawi sejak awal tahun 2000-an hingga kini terus dilestarikan di setiap datangnya bulan Muharram. Sebelum menuju Pulau Sari, para jamaah terlebih dulu menziarahi makam Eyang Broto Negoro, Bupati pertama Ponorogo yang berada di puncak Gunung Gombak di Desa Ngelarangan. Menurutnya, ziarah ke Ngelarangan dan Pulau Sari merupakan satu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam agenda tahunan zikir Sewulan. Meski harus menempuh perjalanan puluhan kilo dengan sepeda motor maupun mobil, antusiasme jamaah tidak pernah surut. Mereka datang membawa harapan, memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengenang perjuangan para tokoh penyebar Islam yang telah meletakkan fondasi dakwah di Ponorogo.
1: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.

0: Wis, pancen abang abang teru ayu ayu tenan, ora rugi oleh Kung Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
0: sabar
1: sing abang
0: ayu ayu. Sabar, sing abang abang lan ayu ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair kilo.
1: Oh iya Pak Mi, nek iki yo abang lan ayu ayu tenan, teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipitua, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Ini sing tablet, carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Ini sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep, kuwi iso diwaca ning kemasane lho ini.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
3: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margomulyo nomor 1, Setono.

Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 中国人飞机呀
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sunggulangit pukul 9.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ini apa lo sesok ki?
2: Sesok ini sesok wayahe ujiannya biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya, sesok ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki ngano ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Ada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songbelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi menjelang siang ya mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Senang sekali ya rasanya pada hari ini Bia kembali dapat menyapa dan tentunya menemani aktivitas Anda di hari ini dengan berbagai informasi yang menarik. Dan sebelumnya apa kabar mitra Songgolangit dimanapun Anda berada? Semoga pada hari ini mitra Songgolangit dalam keadaan sehat, kemudian bahagia, dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan pada kali ini Bia menyapa Anda ya, menyapa kembali di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 14 dan tentunya dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga peristiwa, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 08113555992. Dan di hari ini di hari Senin ya, kita sudah kembali lagi bertemu dengan hari Senin di tanggal 13 Juli 2026. Tentunya hari ini juga menjadi hari yang spesial tentunya bagi dunia pendidikan karena pada hari ini juga tahun ajaran baru resmi dimulai. Tentunya suasana pagi ini mungkin terasa berbeda ya. Banyak anak-anak yang kembali berangkat ke sekolah, kemudian mengenakan seragam yang rapi. Kemudian juga di tahun ajaran baru ini ada juga yang baru menjajaki jenjang baru begitu ya. Mungkin ada yang masih masuk SD, baru masuk SD, kemudian masuk SMP ataupun SMA begitu. Dan semoga di tahun ajaran baru ini untuk seluruh teman-teman ya, yang sekolah, semoga diberikan semangat belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta dapat meraih prestasi yang membanggakan. Dan bagi mitra Songgolangit yang pagi ini masih beraktivitas, tetap semangat. Jangan lupa luangkan waktu untuk beristirahat sejenak ya. Dan mungkin tadi yang belum sarapan bisa sarapan terlebih dahulu. Atau mungkin kali ini mungkin sudah masuk waktu siang. Atau bahasa kerennya mungkin sekarang nyebutnya brunch ya. Atau makan sarapan ya. Sarapan sama makan siang itu digabung tuh kalau bahasanya sekarang tuh brunch gitu. Makan sarapan ya sama makan siang itu digabung ya. Begitu. Pokoknya jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Kemudian jika dirasa capek istirahat terlebih dahulu agar energinya kembali dan bisa melanjutkan aktivitas hingga sore nanti. Baik mitra Songgolangit ya, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah lagu dari Hi-Fi yang berjudul Semenjak Ada Dirimu. Dan selamat mendengarkan.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini madu favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama kami di Graha Warta. Dan untuk mengawali percobaan kita pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ya tepatnya, dia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiran cuaca yang berhasil kami impun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Nah, berdasarkan informasi terbaru dari BMKG, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo hari ini secara umum diperkirakan didominasi cerah, cerah berawan, berawan, serta udara kabur di beberapa wilayah, terutama pada pagi hari. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berada di kisaran 47 hingga 99%. Kondisi ini membuat udara terasa cukup sejuk pada pagi dan malam hari, sementara siang hari diperkirakan cukup panas. Pada pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan cerah hingga udara kabur. Suhu udara berada di kisaran 19 hingga 24 derajat Celcius. Hal ini terjadi di dataran tinggi seperti halnya wilayah Ngebel, Pudak, dan juga Soko. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara meningkat menjadi sekitar 30 hingga 32 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan terjadi di wilayah Ponorogo Kota, Babatan, Siman, Jetis, Kauman, Sukorejo, Melara, dan juga sekitarnya.

0: Kemudian menjelang malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan berawan hingga cerah. Suhu udara kembali turun ke kisaran 21 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan yang meningkat sehingga udara malam akan terasa lebih sejuk, terutama di kawasan perbukitan dan sekitar Telaga Ngebel. Dan demikian ya Mitra Sungland informasi perakiran cuaca Kabupaten Ponorogo hari ini. Semoga cuaca bersahabat sehingga seluruh aktivitas Mitra Sungai Langit semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tentunya tetap jaga kesehatan dan utamakan keselamatan dalam berkendara dan selalu pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Baik, Mitra Sungai Langit, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sungai Langit FM.
1: Radio Sungai Langit, informasi dan solusi.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ya, Mitra Songo Langit masih bersama kami di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait jadwal layanan pajak dari KB Samsat Kabupaten Ponorogo. Bagi Anda ya yang mau membayarkan pajak, mungkin bisa disimak informasi yang akan Bia sampaikan setelah ini. Adapun jadwal layanan ini terdapat di Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Adapun pelayanan yang dapat dilakukan yakni pajak tahunan, kemudian pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Untuk pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja ya, Mitra Songolet semuanya. Dan untuk Samsat Induk ini jadwal operasionalnya dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu di pukul, kalau di hari Senin hingga Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Kemudian jika Anda hanya ingin membayarkan pajak tahunan saja dan mungkin dirasa jauh jika ingin ke Samsat Induk, nah Anda dapat membayarkannya melalui payment point. Yang pertama ini ada payment point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ada juga payment point Balong beralamatkan di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian juga ada payment point Kauman berlokasi di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Selain payment point, Anda juga dapat membayarkan pajak tahunan ya melalui Samling atau Samsat Keliling. Untuk Samling sendiri ada Samling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Samling Sambit, beralamatkan di depan AHS Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo, nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga Sabtu. Adapun di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu juga Anda dapat membayarkannya melalui payment point Malam Juanda. Beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Jadwal layanan dibuka mulai hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, Mitra Songo Langit, semoga informasi yang Bia berikan tadi dapat bermanfaat. Dan mungkin bagi Anda yang ingin membayarkan pajak dapat segera dibayarkan ya, Mitra Songo Langit semuanya. Dan baik, Mitra Songo Langit tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songo Langit FM.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungan
7: pelanggannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo.
2: Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
2: Yo, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
2: Yeah.

0: Iya lho Bu Dokter. Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cangkemku to ya. Ya wis, aku mbayarin duit palsu. Wong foto-foto palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama kami di Graha Warta. Dan di hari ini, di hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2026. Selain hari Senin, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan. Nah, pemerintah menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal ini Menteri Kebudayaan, yakni Fadli Zon, yang mengatakan penempatan itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia. Dalam rilis Kementerian Kebudayaan pada Selasa 7 Juli 2026, penetapan 13 Juli berdasarkan pertimbangan sejarah, yaitu Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ketika membahas penyusunan dasar negara. Pada Sidang BPUPKI 13 Juli 1945, anggota BPUPKI yakni Wongsonegoro yang mengusulkan frasa yakni dan kepercayaannya yang masuk pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal itu, 13 Juli dipilih sebagai tanggal memperingati Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fadli mengatakan bahwa pemerintah menetapkan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 135 tahun 2026 tentang Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan keputusan tersebut, disebutkan bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Mereka dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan Fadli Zon juga berharap agar penetapan hari itu menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, dan negara juga hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara dalam menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus. Baik, Mitra Songgolangit, penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menurut Anda bagaimana? Dan mungkin di sisi lain muncul pula pertanyaan di masyarakat mengenai manfaat nyata dari penetapan hari peringatan ini. Namun juga, sebagian lainnya juga berpendapat bahwa selain sebagai simbol pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman, pemerintah juga perlu memastikan adanya langkah konkret seperti perlindungan hak-hak penghayat kepercayaan, kemudian ada juga yang berkomentar peningkatan edukasi tentang toleransi dan juga penghapusan diskriminasi. Ada pula yang mempertanyakan apakah penetapan hari peringatan ini akan diikuti dengan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dan pada akhirnya yang terpenting ini bukan hanya adanya hari peringatan, tetapi bagaimana momentum tersebut mampu memperkuat sikap saling menghormati antar umat beragama dan juga penghayat kepercayaan. Dan tentu jika diiringi dengan edukasi dan implementasi kebijakan yang inklusif, penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dapat menjadi pengingat bahwa keberagaman ini merupakan salah satu fondasi utama kehidupan berbangsa di Indonesia. Baik, Mitra Songgolangit tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin bahan dari glutathionamide ditambah Nutri White Complex di Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab Unamite ini, para hijab. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab ud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Baik, Mitra Song Langit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan diantaranya ini ada satu informasi dari Ponorogo. Pemandangan berbeda terlihat pada hari pertama masuk sekolah di SDN Nailan, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo pada Senin 13 Juli 2026. Saat sekolah lain menyambut murid baru, ruang kelas 1 di SDN Nailan tetap kosong karena tidak ada satupun siswa yang mendaftar pada tahun ajaran 2026-2027. Dan berdasarkan pantauan di lokasi, ruang kelas 1 tetap dibuka meski tidak memiliki murid. Ruang tersebut juga masih terlihat terawat dengan hasil karya siswa yang kini telah naik ke kelas 3 masih terpajang di dinding. Sementara ruang kelas 2 dialihfungsikan menjadi musola sekaligus ruang pembelajaran bersama yang dilengkapi karpet dan juga smart TV. Sekolah yang berada di Jalan Srikoyo, Desa Nailan, Kecamatan Selaung, secara keseluruhan hanya memiliki 13 siswa saja. Mereka tetap mengikuti kegiatan hari pertama sekolah dengan membersihkan ruang kelas sebelum melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Salah satu seorang guru di situ, yakni Zahro, ia menjelaskan bahwa kondisi tanpa murid baru tidak hanya terjadi pada tahun ajaran 2026-2027, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, sebenarnya sempat ada 3 calon siswa yang datang bersama orang tuanya untuk mendaftar. Namun, mereka akhirnya mengundurkan niat karena jumlah calon siswa yang akan belajar di kelas hanya sedikit. Saat ini, SDN Nailan memiliki 13 siswa yang tersebar di 4 tingkat kelas, yakni kelas 6 sebanyak 7 siswa, kelas 5 2 siswa, dan kelas 4 1 siswa, dan kelas 3 sebanyak 3 siswa. Zahro juga menuturkan bahwa pihak sekolah telah berupaya menarik minat calon siswa dengan melakukan sosialisasi ke sejumlah taman kanak-kanak di Desa Nailan maupun desa sekitar. Sementara itu, Kepala Desa Nailan yakni Nur Hadi, ia menambahkan bahwa pemerintah desa juga telah melakukan sosialisasi kepada warga yang memiliki anak usia sekolah. Tetapi hal itu ia juga mengungkap, tetap saja tidak ada yang mendaftarkan di SDN Nailan karena banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah Islam karena dengan alasan untuk menguatkan agamanya. Baik, Mitra Song Langit, tentu situasi ini perlu menjadi bahan evaluasi ya antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan juga masyarakat. Dan mungkin bagi Anda juga yang memiliki anak usia sekolah di rumah saat ini, mungkin memilih untuk menyekolahkan anak ini masuk ke sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah Islam ya, yang biasa juga sekarang ini banyak sekali diminati oleh orang tua ya, begitu. Dan tentu agar sekolah ini dapat siswa lagi, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik sekolah negeri, baik melalui penguatan kualitas dari pembelajaran, kemudian juga program-program yang disajikan, dan tentunya harus ada sinergi dengan pemerintah desa ataupun pihak terkait, agar sekolah ini tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai layanan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Dan semoga sekolah-sekolah yang mengalami krisis peserta didik tetap dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal sekaligus menjaga pemerataan pendidikan yang ada di Ponorogo. Baik, Mitra Sungguh Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

Dairy Wings Food.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Wis, wis jan, pancen jos tenan top margo.
1: Ono apa to pakne? Kok jajus dhewe?
0: Bune atase awake dhewe ki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
0: Yo, Bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede bune.
1: Oh, ngono to. Masing cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacane dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak ki lho.
0: Pupuk kasisi Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko.

0: Ya, Mitra Songlangit masih di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Wonogiri. Terkait kecelakaan antara bus dan sepeda motor terjadi di wilayah Batu Retno, Wonogiri pada Minggu 12 Juli 2026 pagi hari. Seorang pembonceng sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan berdasarkan informasi yang beredar, kecelakaan terjadi sekitar pukul 5.30 di Jalan Raya Batu Retno, Pacitan. Tepatnya di sekitar SMP Negeri 3 Batu Retno di Dusun Batu Kidul, Desa Kecamatan Batu Retno. Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai DP 32 tahun, warga Desa Watu Agung, Kecamatan Batu Retno, yang membonceng CL 29 tahun, yang merupakan istrinya. Sementara itu, kabar yang berhembus juga menyebutkan bahwa bus yang terlibat kecelakaan itu adalah bus Agramas. Dan hingga kini belum diketahui secara pasti identitas pengemudi bus tersebut. Keterangan dari warga setempat, kecelakaan bermula saat bus menurunkan penumpang di sekitar lokasi kejadian. Setelah itu, ada satu sepeda motor yang menyalip bus dari kanan. Dan pengendara Vario juga hendak ikut menyalipnya. Namun, karena jarak terlalu dekat, sepeda motor Vario menabrak sepeda motor tak dikenal dari arah berlawanan. Dan pembonceng Vario tersebut terjatuh. Dan naas, CL terlindas bus yang berjalan pelan usai menurunkan penumpang. Polisi juga telah turun ke lokasi dan hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Baik, Mitra Songlangit, informasi dari Wonogiri tadi ya. Dan sebelumnya kita tentunya turut berduka cita atas meninggalnya korban. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat, tentunya untuk selalu mengutamakan keselamatan dan setiap perjalanan agar peristiwa yang serupa tidak kembali terulang. Dan kecelakaan ini juga mengingatkan bagi seluruh pengguna jalan tentunya untuk selalu berhati-hati, menjaga kecepatan, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan saat berkendara, terutama di ruas jalan yang ramai dilalui kendaraan seperti halnya kendaraan besar seperti bus, truk, dan lain sebagainya. Karena kewaspadaan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ini tentu menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan di jalan. Baik, Mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songlangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Iki Mbak Dewi, pegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Lho ento, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Rayo nginep aku.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

Dibanggarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, ini ada informasi dari Madiun, yang dimana BPBD Kabupaten Madiun ini telah memetakan 71 desa di 13 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau. Meski demikian, hingga saat ini belum ada wilayah yang mengalami krisis air bersih. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun, yakni Ageng Kurnia Wijayanto, yang mengatakan bahwa pemetaan tersebut mengacu pada dokumen kajian risiko bencana atau KRB sebagai dasar mitigasi dan penanganan bencana. Sebanyak 13 kecamatan yang masuk dalam peta potensi kekeringan, yakni meliputi Kecamatan Balirjo, Dagangan, Dolopo, Geger, Gemarang, Jiwan, Kebonsari, Madiun, Mejayan, Kilang Kenceng, Saradan, Wono Asri, dan juga Wungu. Menurut Ageng, potensi kekeringan paling tinggi berada di wilayah selatan, terutama untuk Kecamatan Dagangan dan juga Kecamatan Dolopo. BPBD juga terus melakukan pemantauan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Selain itu, masyarakat diberikan edukasi mengenai langkah-langkah pencegahan, termasuk penghematan penggunaan air bersih selama musim kemarau. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan tandon air berkapasitas besar. Dan apabila terjadi kekurangan air bersih, distribusi akan dilakukan bersama Damkar dan juga PDAM. Selain kekeringan, BPBD juga memetakan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sebanyak 27 desa di 8 kecamatan masuk kategori rawan, yakni Kecamatan Dagangan, Gemarang, Madiun, Mejayan, Pilang Kenceng, Saradan, Wono Asri, dan juga Wungu. Kawasan Saradan dan juga Gemarang serta Pilang Kenceng ini menjadi wilayah dengan potensi karhutla paling tinggi karena didominasi vegetasi kering dan pepohonan yang mudah terbakar. Baik, Mitra Songgolangit, upaya dari BPBD Kabupaten Madiun ya terkait memetakan 71 desa di 13 kecamatan ini tentu menjadi langkah yang memang patut dilakukan sedini mungkin ya, agar pemerintah dan pihak terkait ini dapat menyiapkan mitigasi, kemudian juga distribusi air bersih, serta penanganan cepat apabila dampak musim kemarau ini mulai dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, seperti halnya Kecamatan Dagangan dan juga Dolopo begitu. Dan meski hingga saat ini belum ada desa yang mengalami krisis air bersih, tentu masyarakat tetap diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air dan memanfaatkan sumber air secara bijak. Karena hal itu menjadi kunci agar potensi kekeringan ini tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak lebih luas. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Mbok Mas, aku pegel karo kowe.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busa

melimpah, wangi oatnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kabupaten Magetan. Perbaikan permanen talut yang ambrol di sisi selatan Telaga Serangan belum bisa segera dilaksanakan. Pemkab Magetan masih menunggu persetujuan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN.

0: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Magetan, yakni Muhtar Wahid, yang mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo. Dan saat ini, proses masih berada pada tahap pengusulan anggaran untuk penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan. Dan menurut Muhtar, pekerjaan fisik direncanakan dilakukan ketika debit air Telaga Sarangan mulai surut, yakni sekitar September hingga bulan Oktober. Namun, pelaksanaan tetap bergantung pada persetujuan anggaran dari pemerintah pusat. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini debit air telaga masih dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi pertanian dan pasokan air bagi pabrik gula, sehingga pekerjaan konstruksi belum memungkinkan dilakukan. Kemudian, talut di sisi selatan Telaga Sarangan diketahui ambrol pada 17 Januari lalu. Dan longsoran memiliki panjang sekitar 70 meter dengan tinggi mencapai 7 meter. Meski belum diperbaiki, akses jalan di lokasi masih dibuka secara terbatas. Pembatasan dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan hingga penanganan permanen dapat direalisasikan. Baik, Mitra Songlangit, kita berharap agar sinergi dari pemerintah terus diperkuat agar proses penganggaran dan juga pelaksanaan perbaikan dapat segera direalisasikan. Karena infrastruktur penunjang pariwisata yang aman dan terawat ini tentu menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik di Telaga Sarangan sebagai salah satu tujuan wisata andalan di Jawa Timur. Baik, Mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Siang Radio Songlangit FM.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair.
3: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan. Godhonge ki royo-royo, tur mesti panen ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus, hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Sok, Pak.
1: Ora ono sing gabuk. Bu, jagungnya ya belas rano sing bogan. Hasilnya wakeh lan abot, Bu.
0: Walah, nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro, saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 12 Ponorogo. Toko Dear Tani, utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karang Lolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama dia di Geraha Warta Siang. Dan untuk kali ini dia akan memberikan satu buah informasi terkait pupuk ya. Ini mungkin bagi Anda yang berprofesi sebagai petani, informasi ini semoga bermanfaat bagi Anda ya. Dan mungkin juga bagi Anda yang tengah mencari pupuk ya untuk memaksimalkan panen Anda. Dia memiliki satu informasi untuk Anda terkait pupuk, yakni ada pupuk KCC Astro. Jadi mana pupuk KCC Astro merupakan pupuk cair majemuk dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar dan juga memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung serta sayuran dan juga buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. KCC Astro juga memiliki varian dan juga manfaat. Yang pertama ada KCC Astro padi dan jagung, meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan juga hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai, peningkatan imunitas tanaman dari penyakit seperti halnya layu, antraknosa, kuning, dan juga memperkuat kerja pestisida. Yang terakhir ada pupuk KCC tablet, pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. KCC Astro memiliki keunggulan, yakni penyerap cepat, ketahanan ekstrim, efisiensi dan mudah diaplikasikan, baik yang varian cair maupun tablet. KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun petani profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di sekitar daerah Anda. Baik, Mitra Songgolangit, informasi terkait pupuk KCC Astro tadi semoga dapat menjawab ataupun membantu Anda yang kini tengah mencari pupuk untuk memaksimalkan hasil panen Anda. Dan semoga informasi yang dia sampaikan tadi bermanfaat. Dan informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Geraha Warta Siang, edisi siar Senin 13 Juli 2026. Terima kasih Mitra Songgolangit yang sudah mendengarkan Geraha Warta Siang pada kali ini, dan juga teman-teman yang tadi sudah meninggalkan ataupun sudah join live TikTok Radio Songgolangit juga terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti perkembangan informasi dari kami dengan follow akun Instagram, Facebook dan juga TikTok kita ya. Jadi mungkin tadi yang ketinggalan informasi yang sudah kita sampaikan bisa diakses kembali melalui laman Facebook dan juga Instagram. Baik, Mitra Songgolangit akhirnya biar pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Wah, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyuman. Lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak, baiknya ketok ini sesuk wayahe ujian.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya, sesuk ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis sinau, ayo.
1: Ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Alah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini foto. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Kusongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sistem pendataan kini telah berbasis digital. Data yang diinput petugas langsung terkirim ke BPS Pusat sehingga tidak melalui proses pengolahan manual di daerah. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, petugas lapangan terus dibekali kemampuan memberikan edukasi mengenai tujuan sensus sekaligus menjelaskan jaminan kerahasiaan data responden. BPS juga mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sebelum menerima pendataan. Petugas resmi dilengkapi rompi, kartu identitas, dan juga barcode yang dapat dipindai untuk memverifikasi keaslian identitas.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu

langganan. Registrasi mulai 100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk serbu up. Wajib masak pakai kecap sedap Ciao.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bill Bila, sini. Kamu dipanggil.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Laporan kamu kali ini. Cet, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetak...
7: Excel?
6: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terharganya jangkau.
7: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak getuan, cetak foto, dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full. Ditambah lagi, karyawannya profesional.
7: Tadi ngomong terus, ayo buruan, nah.
6: Eksis Digital Ponorogo cetak buku full murah dan tercepat. Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo, Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, si tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, wis dicepaki jeneng apa urung calon bayeke?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Iya toh. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh. Dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Pak, Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
4: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lha carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
3: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
4: Ini wis tak delok jios tenan bune.
3: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
5: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

terima kasih Mitra Sok Langit. Terima kasih sudah bergabung dan hari ini sudah mendengarkan. Namun saatnya untuk Heru Arat pamit undur diri dulu. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu di Umum Kepatan dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Heru yang tugas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis niat dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: Taatlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit pukul 20.00.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar ini, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gilo, gini.
3: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair kuwi duo, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bu.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dan 9,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan.

0: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sunherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
9: Radio Sembelangit pukul 21.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh, mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masuk, Pak.
3: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilé akeh lan abot, Bu.
2: Nek ngono pupuk cair KCC ki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.

0: Kawan, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Songo Langit pukul 22.00.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tulis teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Radio Songo Langit pukul 23.00.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit, pukul 24.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogolaget 11.2 FM bersama gue Jimmy Waking Kong yang akan menemani Anda dalam program Graha Warta Pagi. Dan informasi di jam hari ini ya, di 6.45 menit, terpantau juga arus lalu lintas cukup ramai ya. Karena memang sekarang sudah memasuki hari kedua masuk sekolah ya bagi anak-anak SMP SMA, jadi memang jalannya cukup padat kembali. Kalau kita lihat di minggu-minggu lalu kan mungkin lelang ya, sepi banget ya kan, karena ya itu ternyata memang masih libur sekolah gitu. Dan sekarang sudah masuk semua, jadi cukup ramai juga gitu. Dan kali ini ya Mitra Sogolaget, informasi pertama, kita berada di Ponorogo, hari pertama tahun ajaran baru 2016-2027 kemarin ya, menjadi kenyataan pahit bagi 4 sekolah dasar negeri atau SDN di Kabupaten Ponorogo hingga dimulainya kegiatan belajar mengajar. Keempat sekolah tersebut belum menerima satupun siswa baru. Kondisi itu membuat sekolah harus memulai tahun ajaran tanpa peserta didik kelas 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Dinding Ponorogo, Farida Nuraini, mengatakan berdasarkan laporan terbaru yang diterima dinas, terdapat 4 SDN yang belum memperoleh siswa baru. Keempat sekolah itu berada di wilayah yang berbeda. Dinding pun telah melakukan pemetaan untuk mengetahui penyebab kondisi tersebut. Selain SDN Nailandi Kecamatan Selaung, 3 SDN yang tidak mendapat murid baru tahun ini yakni SDN Setono di Kecamatan Jenangan, SDN Pomahan 3 di Kecamatan Pulung, dan SDN Tempuran 4 di Kecamatan Sawo. Menurut Faida, Dindik tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab minimnya peserta didik baru di tempat sekolah tersebut. Sejumlah faktor masih dikaji secara menyeluruh, salah satunya berkaitan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Selain itu, Dindik Ponorogo juga masih melusuri jumlah lulusan taman kanak-kanak atau TK di lingkungan sekitar 4 sekolah tersebut. Pendataan itu diperlukan untuk mengetahui potensi calon peserta didik yang seharusnya masuk SD pada tahun ajaran ini. Hasil pendataan akan menjadi dasar dalam penentuan langkah penanganan berikutnya. Farida menjelaskan Dindik Ponorogo telah menyusun sejumlah langkah agar sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan siswa tetap memiliki peluang berkembang. Langkah pertama adalah memetakan potensi peserta didik di sekitar sekolah. Selanjutnya, dinas membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat desa. Menurutnya, keberadaan SD negeri tidak bisa dilepaskan dari dukungan lingkungan sekitar. Karena itu, pemerintah desa dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan sekolah. Upaya tersebut dilakukan bersama para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Farida menambahkan komunikasi telah dilakukan dengan kepala desa, perangkat desa, hingga unsur pemerintah di wilayah setempat. Kolaborasi itu diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa termasuk mendukung keberlangsungan sekolah dasar negeri. Dindik berharap berbagai langkah tersebut dapat memberikan solusi bagi sekolah yang tahun ini belum memperoleh siswa baru.
1: Songgolangit.
0: Ya, memang Mitra Songgolangit kalau dilihat ya, memang di yang tidak ada siswanya itu rata-rata

berada di daerah yang bisa kita sebut dengan cukup dalam ya, atau cukup enggak pelosok banget sih sebenarnya. Ya biasa aja, cuman mungkin banyaknya orang-orang yang imigrasi atau berpindah dari desa ke kota. Mungkin itu menjadi salah satu faktor ya. Terlebih lagi di daerah sawo ya kan, terlalu ujung akhirnya banyak yang pindah, atau di daerah sawo itu hanya ladang-ladangnya saja, orangnya pindah ke kota, kita tidak tahu. Jadi semoga aja ya hal-hal seperti ini bisa dikendalikan oleh dinas pendidikan ya pastinya, dan akan kembali sedia kala dan mendapatkan banyak murid. Memang di balik itu semua juga mitra-mitra banyak juga sekolah-sekolah yang mungkin kita notabene kan sebagai sekolah swasta ya, SD Muhammadiyah contohnya itu, tapi itu adalah salah satu sekolah dasar swasta, tapi ya banyak sekali peminatnya karena ya memang secara kualitas walaupun berbagai halnya banyak yang bayar, tapi secara upgrade dari diri mereka itu, upgrade dari anak-anak atau anak SD-nya itu cukup tinggi, walaupun mungkin secara ekonomi atau finansial itu cukup tinggi ya, pengeluarannya banyak juga, tapi kembali lagi hasilnya juga cukup bagus. Jadi gitu, mungkin itu salah satu dasar atau ya tadi berpindah tadi. Dan bagi Anda mitra Songgo Langit yang ingin request lagu di pagi hari ini, lagunya ada genre dari lagu pop terbaru pop lama yang berpit tinggi. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin request bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgo Langit FM.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
5: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.